Ibuya wemlaleli ibuya nganaza kwethu kwezwe kwamandla kaphindwe kwamandla kakhulu ibuya nengane encane ka 8 years enhlanhla lomntaka mloyi mengilidabula leli buya nganiyo umuntu mengilidabula leli buya ngivumele ngisho ngephimbo ngithi ingane sibonga ukuvuka

Takatokota lo mtakatokota khama kahle we mtakatokota sithebe uthi yonke into nje ihamba kahle nje kungulesithathu asenze ke namhlanje uchile kuphi namhlanje we tokota.